Tuna kakale na ya ba chibanga kabuja wani babalin amana toro yanzu ina yi maka kuka ba kukan tuwo baba na fura ba dan auduga da golo na dan ana a shagon mafara da zaune da gagari ba sai dai gari ci gaba.

0: jiva mutan handa sunka taluka duna kullonga muwa suka gidan tare dauna sai kauya ba kuwa budiba bayin allan da mun kata haluka duna kullonga muwa muka gidan tare dauna sai kauya ba kuwa budiba makafin da sunka taluka duna kullonga muwa suka gidan tare dauna sai kauya ba kuwa wanga irin tare dauna kana da arziki mai
1: kai.

to wanda a bagalen nasu mun kace mashi madiga dan abu da ya kace buzu buzu na wai da mai taba yaggwai buzu ya cikali ta ga mashishi da malgalin gaba ni da kowa kun bani an da kama ni kashi haba jama'a abin da bai cikale ba wallahi bai kashe kula abin da bai zaka don baga shuwa dai komi wadangana azamu su gala ba dan suka taho wata ba abin da bai taduwan sha ba bai tabin nufu kuliya dan abudu ga da guru wadangana azamu su gala ba dan suka taho wata ba maza ku dake mu na gero kada ku daka mu na maiwa karkau ku kai hula mai yami kun san ba mu shan hula dan tsama.

Lali lali amadungaya Ekula kani ahanya zaligaya Narauku hanya zaligaya Narauku hanya zaligaya Tujulu jadi senataya Sai ga zabi suna kiwo ciki kurkal kurkal in je zabuwa ga amadu mai ba mu magani ga amadu mai ba mu magani bana kurjo mu ba zai

jiva mutane da sun katalo Kaduna kullun ga mawa suka gidan tare dauna sai kauya ba kuwa kujiba bayin Allah da mun katalo Kaduna kullun ga mawa muka gidan tare dauna sai kauya ba kuwa kujiba makafin da sun katalo Kaduna kullun ga mawa suka gidan tare dauna sai kauya ba kuwa wanga iri

0: chakotoku.
1: Are ala mare
0: ala. Aina bada maka goga wanga kashi da kai ba da wane ba kashi na ila baka chauta ba. Kare ka kashe na ila wanza mena don shi ta yobu na jala to kaga kashe na ila bai wuya ba kamar dai ka tun kuda turmi kamar mutun shi ma ribudurwa
1: ndaga ma reba tama gala reba
0: da wata rigima da kai kabara da danda gano gidan wani kiri mun aike shi lafira ya dawo aina bada maka goga da ka tashi zaka rara dambe hanne ko ruwa za ka baka sha ba illa ni suna fadin bani yoyo yoga bagin ba wance na maka she mu na bayi dan yaro ga mataro mu na shanu dan abdi ya canye ya tafi lafira garin dan gambu

0: Uban. Senyum saya memang aduh sini Uban
1: sa.
0: Dan sa de gambo dan pa.